0: panapa parishe. Tu ta ahon yedu panapra. Shop manu busti manu. Satin khan zanya manu khan. Shop itu kaigin bishi kushibaishe. Kile manita ahon yedu bishi mita. Mishi mita brahe ta panapa parishe itu bra. Shop manu zanikana pichete hole. Kaya kaigin pichete hole ta. Satin khan busti manu khan shop. Itu amikan. Nijahi panalaga, kapura kan, mekila kan, aro nijahi kiki hatia panava para ito shop, angena, telogote, angena, ito ahone, any exchange gure. Tete bigurugulwe naja, holibi exchange, gurubale telogote ahe, inke ahe higena, tete rich hoise. To rich hoise, aro tete shop, monotake zanya hoise. Aru ahone tu ta he inka kurgena sur hoise. Sur hoigena te kam itu pray sur hoi hoigena te tu itu kam ahone laga kam inka kurgena dun hoise. Dun hoigena aru te tu sadi kurubale bi tam hoijaise itu pra te tu sadi bi iman tu ahone pray ki ki panaigena itu rich hoigena itu pray te las sadi tu paribole hoijaise aru Ajikali bachakan town laga bachakan to nazani holibi bostiti hole bachakan to itu shop zanya to baba ma logoti bohegena ketite jabo aro sadhi kurubo gojle itu salte sadhi kurubo le laga salte kapro sapra ki to muta khan laga khandang manu magi khan laga khandang manu bhak kurubo le kapro bi bishop na ki bishe arrange kore aro asana to hole Nija baba ma bin nazanya aro bhani bhai ghor mani family man pi kun bin nazanya laga asana itu asana tu kun bin nazanya laga reserve rakha laga se itu itu bosti laga bosti pra itu thage khan tu itu asana rakhi gena tati pra muta logote ampe asana iman rakhibo parise goigine itibe table ta laga record bhal bra itu muta logote ja to ta laga to asana bi bishi muta logote le ja shokose inke hoigena akhone tu ta de bra inke suru gurgene ita tok bi bishi chala se aro khali nagaman hoigena bahar man bi bishi chala se halipi pna to kinge pna na janye itu karne aji itu Gobo parishe, bishi khushi paishe.
1: Achha, to amikhan itu ahon itu kun pra suru kurishe, itu jani paishe. Aro amikhan aji jani paado, sumi maki ekjun kujna kali kwenye taibara suru hoye. Hoa tu, amikhan hunilo ishe. Achha, aro itu madam, amikhan ahon itu sop manu bhi khushi pa aji kali to. Naga manu hobi, nului bahar manu hobi. Aro bahar manu hi noina foreign manu hambi kuma da khoni khai guna mi kan ni dikhi thage aro huni bu huni thage aro sok manu bi khoni gun ba loigena khawle banena khawle ekdam khushi pai thage holibi bishi manu idu khoni du kinika banaina guna ni janimo mon bi thage to idu apni ami kan la listeners kange idu how to make khoni The entire process to make ahone ahone to kinega banai itu amikhan ge olop koi dile bishi bhal
0: acha to goble tamte ahone nge kwa tamte iza se holipi itu kheti pra ulabi bishi dukase ambi itu experience kam kurise she to itu ahone puna bichete hole ahone koe Holipi guti tagadam de napanatam de hole, aikukwe, soyebin. Itu soyebin, itu amikan sapakurigena rake. Tu sapakura bechete, amikan bishop nabona, kumti punabona, itu amikan hisab dehe, itu ujun gurigena ulabo, aru ulagena. Itu first amikan biji rakiboto, itu gurne, biji buletam de. Direct nebije aru amikan jol kinga sapakure bat punabole tamte ini tin bar jar bar pe hat pre inga ini tela mela shop jabo dibole nibti inga amikan sapakure itin china tin bar jar bar itu soyebin tu bhal pra sapakru bo aru bijile pe nije khushi kun batno nebijile pe